Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan lagu enak.

Kandangan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Senior Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu selalu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar ilmu selalu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Cemilan Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Kendor Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ya Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodin Nur menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2026. Dalam kegiatan bertema dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Prestasi tersebut terasa istimewa karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di luar Jawa yang menerima penghargaan tersebut. Dari 15 kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya sinkronisasi, akselerasi, kolaborasi antar unsur pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. Ia juga menyoroti tantangan otonomi daerah ke depan, yakni penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usai menerima penghargaan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodin Nur menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan legislatif. Bupati menegaskan sinergi yang kuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kunci keberhasilan daerah dalam meraih prestasi nasional. Keberhasilan ini juga sekaligus membuktikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan mampu bersaing sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 27 April 2026. Upacara digelar dengan mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jajaran aparatur sipil negara, serta para ketua APDESI se-Hulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Tema peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mewujudkan visi pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri juga menekankan sejumlah langkah strategis, diantaranya integrasi percepatan dan penganggaran pusat serta daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antara wilayah dinilai penting untuk mengatasi persoalan bersama seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan pengembangan ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah. Di sisi lain, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dianggap penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan dinamika ekonomi.

Ribuan jemaah santri dan masyarakat memadati Pondok Pesantren Raudatul Ulum di Desa Gumbil, Kecamatan Tlagelangsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam haul ke-1 almarhum Kyai Haji Aini bin Haji Dul Hasim, Senin 27 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani, Ketua TPPKK Hulu Sungai Selatan Haji Tata Safrodinur, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Hulu Sungai Selatan Haja Misnawati Suryani. Dalam kesempatan itu, tausiah agama disampaikan Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren dalam pagar kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani yang hadir mewakili Bupati menyampaikan haul bukan hanya menjadi ajang mengenal sosok ulama, tetapi juga momentum melanjutkan perjuangan dan keteladanan. Menurutnya, almarhum Kyai Haji Muhammad Aini dikenal sebagai ulama yang istiqomah berdakwah serta membina umat dengan kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi warisan penting bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jamaah menjadikan haul sebagai sarana introspeksi diri serta memperkuat pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati berharap peringatan haul tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu

0: Penghargaan Kartini Inspiratif 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Kartini pada Selasa 28 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Acara diisi dengan peragaan busana karya Haji Tata Safrudinor, takshow serta penyerahan penghargaan Kartini Inspiratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Safrudinor mengatakan, peringatan Hari Kartini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perempuan diberi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan berperan dalam pembangunan. Ia berharap momentum Hari Kartini dapat memperkuat kolaborasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Sementara Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah mengatakan, pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama Ketua DWPL Yani Yustika, jajaran Forkopimda, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan beserta pasangan. Hadir pula para ketua organisasi wanita, tokoh perempuan, serta tamu kehormatan Haji Warsia Hatta. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menghadiri peringatan haul kedua Tuan Guru Kiai Haji Saiful Islami bin Haji Ma'ri yang digelar di kawasan makam almarhum Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, Jalan Kapten Pierre Tendian, Kelurahan Jambu Hilir Kandangan, Selasa 28 April 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri para habaib, alim ulama, unsur Forkopimda, serta ratusan jamaah yang datang untuk mengenang dan mendoakan ulama karismatik tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membaca akan sambutan tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan yang disebutkan bahwa haul merupakan bentuk cinta, penghormatan sekaligus doa kepada almarhum Kiai Haji Saiful Islami. Pemerintah daerah menilai haul tidak sekedar mengenang sosok yang telah wafat, tetapi juga menjadi momentum meneladani perjuangan, menghidupkan ajaran, serta memperkuat ikatan batin dengan para ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam sambutan itu disampaikan juga almarhum Kiai Haji Saiful Islami dikenal sebagai tokoh pendidik dan dakwah yang memberikan kontribusi besar melalui Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan. Warisan ilmu, adab dan nilai-nilai keislaman yang beliau tanamkan dinilai akan terus hidup di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang ulama dan pesantren sebagai pilar penting dalam membangun karakter masyarakat yang damai, tertib dan berakhlak mulia. Melalui momentum haul ini, masyarakat khususnya generasi muda diajak semakin dekat dengan ulama, mencintai majelis ilmu serta meneladani semangat para pendahulu dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Selain itu, penguatan pendidikan agama mempererat ukhuwah Islamiyah serta menjadikan pesantren sebagai pusat lahirnya generasi cerdas dan berdaya saing juga menjadi pesan utama dalam peringatan tersebut. Kawan Media Group mengabarkan.
0: TPPKK Hulu Sungai Selatan Pembinaan PAA REDI di Gambah Dalam. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali turun ke lapangan. Ketua Bidang Pokja 1 TPPKK Hulu Sungai Selatan Misnawati Suryani memimpin langsung giat pembinaan pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAA REDI pada Rabu 29 April 2026 di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan dihadiri oleh Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta para kader desa yang menjadi ujung tombak program. Pembinaan dirancang untuk melakukan asistensi mendalam terhadap dua aspek utama. Yang pertama, penguatan administrasi, memastikan dokumentasi program berjalan tertib dan sesuai standar. Kedua, implementasi lapangan, meningkatkan kecakapan kader dalam mengedukasi masyarakat mengenai tantangan pola asuh di tengah gempuran teknologi informasi. Usnawati Suryani menegaskan konsistensi adalah kunci. Menurutnya di era digital yang dinamis, peran keluarga tidak boleh kalah oleh pengaruh gawai. Pihaknya ingin memastikan PAARADI bukan sekedar jargon, tetapi dipahami dan dijalankan secara optimal oleh kader desa agar memberikan dampak nyata bagi pembentukan karakter generasi muda kita. Salah satu momen menarik dalam pembinaan kali ini adalah aksi kreatif para kader yang mulai merambah dunia digital. Usnawati menyaksikan langsung proses pembuatan vlog edukatif dengan tema krusial pencegahan pernikahan usia dini. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi karena dinilai sebagai pendekatan yang relevan dengan tren masa kini. Dengan memanfaatkan media sosial dan video pendek, pesan-pesan edukatif diharapkan dapat menjangkau audiens remaja secara lebih luas dan persuasif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan status administrasi desa Gambah Dalam sebagai lokus pembinaan, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat. Melalui penguatan PAARADI, TPPKK Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya keluarga yang tangguh, cerdas, dan berkualitas di bumi rakat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.

Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan KORMI memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitikberatkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan slogan KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru KORMI Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan.

0: pertanian sebagai simbol modernisasi sektor pertanian. Bupati Hulu Sungai Selatan, Saprudi Nor, mengoperasionalkan drone pertanian untuk melaksanakan tanam padi tersebut. Turut mendampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua TPPKK Mustaidah, Wakil Ketua 1 DPRD Husnan, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dirangkai penyerahan bantuan bibit padi kepada petani, serta peninjauan lokasi peternakan ayam petelur sebagai bagian dari penguatan sektor pangan secara menyeluruh. Bupati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya nyata menuju kemandirian pangan daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen kita menuju swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan menambahkan, tanam padi serentak menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Momentum tanam padi serentak ini menjadi simbol semangat kebersamaan, gotong royong, dan optimisme kita dalam membangun daerah. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mengapresiasi pelaksanaan panen yang disertai tanam kedua melalui program optimasi lahan di 4 kecamatan dengan luas sekitar 637 hektar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi luas sawah sekitar 29.236 hektar. Dengan realisasi tanam saat ini mencapai 18.815 hektar. Untuk wilayah Daha, penanaman akan dimulai pada Mei hingga Agustus dengan luas sekitar 13.637 hektar. Total luas tanam pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 32.452 hektar, melebihi luas baku sawah karena adanya pola tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun. Selain itu, sudah terbentuk 26 brigade pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didukung 161 unit alat dan mesin pertanian seperti kombain Harvester, traktor roda 2 dan 4, drone, rotavator, mesin tanam, pompa air, dan hand sprayer. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap pulsa dengan lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah, bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Lulusnya S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTete dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus kreatif, inovatif, dan berubah.
3: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikan

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Nama sonnya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
3: Aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

Akbar Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodi Nur menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2026. Dalam kegiatan bertema dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Prestasi tersebut terasa istimewa karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di luar Jawa yang menerima penghargaan tersebut. Dari 15 kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinkronisasi, akselerasi, kolaborasi antar unsur pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. Ia juga menyoroti tantangan otonomi daerah ke depan, yakni penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usai menerima penghargaan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodi Nur menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan legislatif. Bupati menegaskan sinergi yang kuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kunci keberhasilan daerah dalam meraih prestasi nasional. Keberhasilan ini juga sekaligus membuktikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan mampu bersaing sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 27 April 2026. Upacara digelar dengan mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jajaran aparatur sipil negara, serta para ketua APDESI se-Hulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Tema peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mewujudkan visi pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri juga menekankan sejumlah langkah strategis, diantaranya integrasi percepatan dan penganggaran pusat serta daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antara wilayah dinilai penting untuk mengatasi persoalan bersama seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan pengembangan ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah. Di sisi lain, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dianggap penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan dinamika ekonomi. Kawan Media Group mengabarkan. Ribuan jemaah santri dan masyarakat memadati Pondok Pesantren Raudatul Ulum di Desa Gumbil, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam haul ke-1 almarhum Kyai Haji Aini bin Haji Dul Hasim, Senin 27 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani, Ketua TPPKK Hulu Sungai Selatan Haja Tata Safrodi Nur, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Hulu Sungai Selatan Haja Misnawati Suryani. Dalam kesempatan itu, tausiah agama disampaikan Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren dalam pagar kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan haul bukan hanya menjadi ajang mengenal sosok ulama, tetapi juga momentum melanjutkan perjuangan dan keteladanan. Menurutnya, almarhum Kyai Haji Muhammad Aini dikenal sebagai ulama yang istiqomah berdakwah serta membina umat dengan kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi warisan penting bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jamaah
menjadikan haul sebagai sarana introspeksi diri serta memperkuat pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati berharap peringatan haul tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu

0: di penghargaan Kartini Inspiratif 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Kartini pada Selasa 28 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Acara diisi dengan peragaan busana karya Haji Tata Safrudinor, talk show, serta penyerahan penghargaan Kartini Inspiratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Safrudinor mengatakan, peringatan Hari Kartini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perempuan diberi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan berperan dalam pembangunan. Ia berharap momentum Hari Kartini dapat memperkuat kolaborasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Sementara Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah mengatakan, pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Muhammad Nur bersama Ketua DWPL Yani Yustika, jajaran Forkopimda, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan beserta pasangan. Hadir pula para ketua organisasi wanita, tokoh perempuan, serta tamu kehormatan Haji Warsiah Hatta. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menghadiri peringatan haul kedua Tuan Guru Kiai Haji Saiful Islami bin Haji Ma'ri yang digelar di kawasan makam almarhum Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, Jalan Kapten Pierre Tendian, Kelurahan Jambu Hilir Kandangan, Selasa 28 April 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri para habaib, alim ulama, unsur Forkopimda, serta ratusan jamaah yang datang untuk mengenang dan mendoakan ulama karismatik tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan sambutan tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan yang disebutkan bahwa haul merupakan bentuk cinta, penghormatan, sekaligus doa kepada almarhum Kiai Haji Saiful Islami. Pemerintah daerah menilai haul tidak sekedar mengenang sosok yang telah wafat, tetapi juga menjadi momentum meneladani perjuangan, menghidupkan ajaran, serta memperkuat ikatan batin dengan para ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam sambutan itu disampaikan juga almarhum Kiai Haji Saiful Islami dikenal sebagai tokoh pendidik dan dakwah yang memberikan kontribusi besar melalui Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan. Warisan ilmu, adab dan nilai-nilai keislaman yang beliau tanamkan dinilai akan terus hidup di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang ulama dan pesantren sebagai pilar penting dalam membangun karakter masyarakat yang damai, tertib dan berakhlak mulia. Melalui momentum haul ini, masyarakat khususnya generasi muda diajak semakin dekat dengan ulama, mencintai majelis ilmu serta meneladani semangat para pendahulu dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Selain itu, penguatan pendidikan agama mempererat ukhuwah Islamiyah serta menjadikan pesantren sebagai pusat lahirnya generasi cerdas dan berdaya saing juga menjadi pesan utama dalam peringatan tersebut. Kawan Media Group mengabarkan.
0: TPPKK Hulu Sungai Selatan Pembinaan PAA REDI digambah dalam. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali turun ke lapangan. Ketua Bidang Pokja 1 TPPKK Hulu Sungai Selatan Misnawati Suryani memimpin langsung giat pembinaan pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAA REDI. Pada Rabu 29 April 2026 di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan dihadiri oleh Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta para kader desa yang menjadi ujung tombak program. Pembinaan dirancang untuk melakukan asistensi mendalam terhadap dua aspek utama. Yang pertama, penguatan administrasi, memastikan dokumentasi program berjalan tertib dan sesuai standar. Kedua, implementasi lapangan, meningkatkan kecakapan kader dalam mengedukasi masyarakat mengenai tantangan pola asuh di tengah gempuran teknologi informasi. Asnawati Suryani menegaskan konsistensi adalah kunci. Menurutnya di era digital yang dinamis, peran keluarga tidak boleh kalah oleh pengaruh gawai. Pihaknya ingin memastikan PAARADI bukan sekedar jargon, tetapi dipahami dan dijalankan secara optimal oleh kader desa agar memberikan dampak nyata bagi pembentukan karakter generasi muda kita. Salah satu momen menarik dalam pembinaan kali ini adalah aksi kreatif para kader yang mulai merambah dunia digital. Usnawati menyaksikan langsung proses pembuatan vlog edukatif dengan tema krusial pencegahan pernikahan usia dini. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi karena dinilai sebagai pendekatan yang relevan dengan tren masa kini. Dengan memanfaatkan media sosial dan video pendek, pesan-pesan edukatif diharapkan dapat menjangkau audiens remaja secara lebih luas dan persuasif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan status administrasi Desa Gambah Dalam sebagai lokus pembinaan, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat. Melalui penguatan PAARADI, TPPKK Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya keluarga yang tangguh, cerdas, dan berkualitas di bumi rakaat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.

Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan KORMI memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan, slogan KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis, dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru KORMI Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan. Syukuran panen sekaligus tanam padi di Desa Kaliring. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar syukuran panen sekaligus tanam padi serentak di lahan pertanian kelompok tani Simpang Sanga, Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung pada Kamis 30 April 2026. Gerakan tanam padi serentak dilaksanakan di 25 provinsi se-Indonesia dengan memanfaatkan teknologi drone pertanian sebagai simbol modernisasi sektor pertanian. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengoperasionalkan drone pertanian untuk melaksanakan tanam padi tersebut. Turut mendampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua TPPKK Mustaidah, Wakil Ketua 1 DPRD Husnan, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dirangkai penyerahan bantuan bibit padi kepada petani, serta peninjauan lokasi peternakan ayam petelur sebagai bagian dari penguatan sektor pangan secara menyeluruh. Bupati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya nyata menuju kemandirian pangan daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen kita menuju swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan menambahkan, tanam padi serentak menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Momentum tanam padi serentak ini menjadi simbol semangat kebersamaan, gotong royong, dan optimisme kita dalam membangun daerah. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mengapresiasi pelaksanaan panen yang disertai tanam kedua melalui program optimasi lahan di 4 kecamatan dengan

0: hingga 3 kali dalam setahun. Selain itu, sudah terbentuk 26 brigade pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didukung 161 unit alat dan mesin pertanian seperti kombain Hervaster, traktor roda 2 dan 4, drone, rotavator, mesin tanam, pompa air, dan hand sprayer. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut.

0: Dunia itu sudah diatur. Ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa. Ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur. Sudah ada jaminannya. Akhirat, itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ya, agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, sampai dengan siang ini, kita ada di posisi
1: mana? This is Key Radio 98.2 FM.
2: People, you're now listening to 98.2 FM.

Hey, masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas.

0: Kalau dalam kehidupan yang labil ini, kita melihat seseorang berubah dengan cepat, itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan, dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifaun lima fis-sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Qur'an adalah penyembuh. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Qur'an.
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang. Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillah tathma'innul qulub. Kata Allah, ala yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety, pertama kata kalian mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bizikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Qur'an, zikrullah. Apa obat?

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara seorang anak yang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua. Tidak ada tawar harga mati. Awas, hati-hati. Begitu sebaliknya, tolong dengar. Kalau seorang anak kok baik dan benar berbaik pada bapak ibunya, biarpun dia orang kafir, tidak beriman, Allah akan berikan kebaikan. Cuman bedanya kalau orang tidak beriman hanya baik di dunia, tidak ada di akhirat. Bagaimana orang beriman? Ayo. Makanya jangan sampai kita itu dengan orang tua kita punya kedurhakaan, ngomong masam, cerka-cerkit. Kalau Anda sudah mulai menyalahkan orang tua, itu awal kedurhakaan. Orang tua kita itu kalau marah kepada kita itu karena cinta. Karena kita mungkin terlalu bandel, keras. Orang kita mungkin memukul kita. Maka kami ingatkan hari ini, karena banyak anak-anak merasa marah, dendam kepada orang tuanya, karena merasa diperlakukan tadi kasar, sehingga merasa dendam.

0: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
2: Apalagi mun parekoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
2: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak manguntrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
2: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
0: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gasan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
3: Aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodin Nur menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2026. Dalam kegiatan bertema dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Prestasi tersebut terasa istimewa karena Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di luar Jawa yang menerima penghargaan tersebut. Dari 15 kepala daerah tingkat kabupaten yang diundang, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya ia menekankan pentingnya sinkronisasi, akselerasi, kolaborasi antar unsur pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. Ia juga menyoroti tantangan otonomi daerah ke depan, yakni penguatan kemandirian fiskal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usai menerima penghargaan, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrodin Nur menyampaikan rasa syukur dan bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan legislatif. Bupati menegaskan sinergi yang kuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi kunci keberhasilan daerah dalam meraih prestasi nasional. Keberhasilan ini juga sekaligus membuktikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan mampu bersaing sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 27 April 2026. Upacara digelar dengan mengusung tema Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Astacita. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jajaran aparatur sipil negara, serta para ketua APDESI se-Hulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Tema peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi mewujudkan visi pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri juga menekankan sejumlah langkah strategis, diantaranya integrasi percepatan dan penganggaran pusat serta daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil melalui digitalisasi dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, kolaborasi antara wilayah dinilai penting untuk mengatasi persoalan bersama seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan pengembangan ekonomi. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat, meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah. Di sisi lain, penguatan stabilitas dan ketahanan daerah dianggap penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan dinamika ekonomi. Kawan Media Group mengabarkan. Ribuan jemaah santri dan masyarakat memadati Pondok Pesantren Raudatul Ulum di Desa Gumbil, Kecamatan Tlagelangsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam haul ke-1 almarhum Kyai Haji Aini bin Haji Dul Hasim, Senin 27 April 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani, Ketua TPPKK Hulu Sungai Selatan Haja Tata Safrodin Nur, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita Hulu Sungai Selatan Haja Misnawati Suryani. Dalam kesempatan itu, tausiah agama disampaikan Tuan Guru Haji Ahmad Syairaji, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren dalam pagar kandangan. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani yang hadir mewakili Bupati, menyampaikan haul bukan hanya menjadi ajang mengenal sosok ulama, tetapi juga momentum melanjutkan perjuangan dan keteladanan. Menurutnya, almarhum Kyai Haji Muhammad Aini dikenal sebagai ulama yang istiqomah berdakwah serta membina umat dengan kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi warisan penting bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh jamaah
menjadikan haul sebagai sarana introspeksi diri serta memperkuat pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Bupati berharap peringatan haul tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu

0: Penghargaan Kartini Inspiratif 2026. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar peringatan Hari Kartini pada Selasa 28 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Acara diisi dengan peragaan busana karya Haji Tata Safrudinor, talk show, serta penyerahan penghargaan Kartini Inspiratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Safrudinor mengatakan, peringatan Hari Kartini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana perempuan diberi ruang untuk tumbuh, berkarya, dan berperan dalam pembangunan. Ia berharap momentum Hari Kartini dapat memperkuat kolaborasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang. Sementara Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaidah mengatakan, pentingnya peran perempuan dalam membangun keluarga sebagai pondasi pembangunan daerah. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani bersama Ketua GOW Hulu Sungai Selatan, Sekretaris Daerah Muhammad Nor bersama Ketua DWPL Yani Yustika, jajaran Forkopimda, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan beserta pasangan. Hadir pula para ketua organisasi wanita, tokoh perempuan, serta tamu kehormatan Haji Warsia Hatta. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani menghadiri peringatan haul kedua Tuan Guru Kiai Haji Saiful Islami bin Haji Mahri yang digelar di kawasan makam almarhum Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan, Jalan Kapten Pierre Tendian, Kelurahan Jambu Hilir Kandangan, Selasa 28 April 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri para habaib, alim ulama, unsur Forkopimda, serta ratusan jamaah yang datang untuk mengenang dan mendoakan ulama karismatik tersebut. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan membaca akan sambutan tertulis Bupati Hulu Sungai Selatan yang disebutkan bahwa haul merupakan bentuk cinta, penghormatan sekaligus doa kepada almarhum Kiai Haji Saiful Islami. Pemerintah daerah menilai haul tidak sekedar mengenang sosok yang telah wafat, tetapi juga menjadi momentum meneladani perjuangan, menghidupkan ajaran, serta memperkuat ikatan batin dengan para ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam sambutan itu disampaikan juga almarhum Kiai Haji Saiful Islami dikenal sebagai tokoh pendidik dan dakwah yang memberikan kontribusi besar melalui pondok pesantren Tarbiyatul Furqan. Warisan ilmu, adab dan nilai-nilai keislaman yang beliau tanamkan dinilai akan terus hidup di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang ulama dan pesantren sebagai pilar penting dalam membangun karakter masyarakat yang damai, tertib dan berakhlak mulia. Melalui momentum haul ini, masyarakat khususnya generasi muda diajak semakin dekat dengan ulama, mencintai majelis ilmu serta meneladani semangat para pendahulu dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Selain itu, penguatan pendidikan agama mempererat ukhuwah Islamiyah serta menjadikan pesantren sebagai pusat lahirnya generasi cerdas dan berdaya saing juga menjadi pesan utama dalam peringatan tersebut. Kawan Media Group mengabarkan.
0: TPPKK Hulu Sungai Selatan Pembinaan PAA REDI di Gambah Dalam. Tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali turun ke lapangan. Ketua Bidang Pokja 1 TPPKK Hulu Sungai Selatan Misnawati Suryani memimpin langsung giat pembinaan pola asuh anak dan remaja di era digital atau PAA REDI pada Rabu 29 April 2026 di Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan. Kegiatan dihadiri oleh Camat Kandangan Heri Utomo, Ketua TPPKK Kecamatan Kandangan, serta para kader desa yang menjadi ujung tombak program. Pembinaan dirancang untuk melakukan asistensi mendalam terhadap dua aspek utama. Yang pertama, penguatan administrasi, memastikan dokumentasi program berjalan tertib dan sesuai standar. Kedua, implementasi lapangan, meningkatkan kecakapan kader dalam mengedukasi masyarakat mengenai tantangan pola asuh di tengah gempuran teknologi informasi. Usnawati Suryani menegaskan konsistensi adalah kunci. Menurutnya di era digital yang dinamis, peran keluarga tidak boleh kalah oleh pengaruh gawai. Pihaknya ingin memastikan PAARADI bukan sekedar jargon, tetapi dipahami dan dijalankan secara optimal oleh kader desa agar memberikan dampak nyata bagi pembentukan karakter generasi muda kita. Salah satu momen menarik dalam pembinaan kali ini adalah aksi kreatif para kader yang mulai merambah dunia digital. Usnawati menyaksikan langsung proses pembuatan vlog edukatif dengan tema krusial pencegahan pernikahan usia dini. Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi karena dinilai sebagai pendekatan yang relevan dengan tren masa kini. Dengan memanfaatkan media sosial dan video pendek, pesan-pesan edukatif diharapkan dapat menjangkau audiens remaja secara lebih luas dan persuasif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan status administrasi desa Gambah Dalam sebagai lokus pembinaan, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat. Melalui penguatan PAARADI, TPPKK Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya keluarga yang tangguh, cerdas, dan berkualitas di bumi rakat mufakat. Kawan Media Group mengabarkan.

Pengurus KORMI Hulu Sungai Selatan 2026-2030 dilantik. Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Sekretaris KORMI Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nisa melantik Ketua KORMI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhlis Ridani beserta jajaran pengurus pada Rabu siang 29 April 2026 di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Amanah yang diberikan bukan sekedar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar hidup sehat, aktif, dan bahagia. Bupati Hulu Sungai Selatan menuturkan KORMI memiliki peran strategis dalam mengembangkan olahraga masyarakat yang menitik beratkan pada kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan. Di tengah pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup. Bupati menekankan, slogan KORMI, sehat, bugar, gembira, luar biasa, harus diwujudkan melalui gerakan nyata di tengah masyarakat. Bupati Hulu Sungai Selatan optimis, dengan potensi komunitas serta semangat gotong royong yang kuat, olahraga masyarakat dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang luas dan berkelanjutan. Ia berharap kepengurusan baru KORMI Hulu Sungai Selatan mampu memperluas jangkauan kegiatan, merangkul berbagai induk organisasi olahraga masyarakat, serta menghadirkan program-program yang kreatif, inklusif, dan berkesinambungan. Menurutnya, olahraga harus menjadi budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan, dan Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Samsuri Asyad. Kawan Media Group mengabarkan. Syukuran panen sekaligus tanam padi di Desa Kaliring. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar syukuran panen sekaligus tanam padi serentak di lahan pertanian kelompok tani Simpang Sanga, Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung pada Kamis 30 April 2026. Gerakan tanam padi serentak dilaksanakan di 25 provinsi se-Indonesia dengan memanfaatkan teknologi drone pertanian sebagai simbol modernisasi sektor pertanian. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mengoperasionalkan drone pertanian untuk melaksanakan tanam padi tersebut. Turut mendampingi Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani, Ketua TPPKK Mustaidah, Wakil Ketua 1 DPRD Husnan, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dirangkai penyerahan bantuan bibit padi kepada petani, serta peninjauan lokasi peternakan ayam petelur sebagai bagian dari penguatan sektor pangan secara menyeluruh. Bupati mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya nyata menuju kemandirian pangan daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya bentuk rasa syukur atas hasil panen yang telah dicapai, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen kita menuju swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan menambahkan, tanam padi serentak menjadi simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Momentum tanam padi serentak ini menjadi simbol semangat kebersamaan, gotong royong, dan optimisme kita dalam membangun daerah. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mengapresiasi pelaksanaan panen yang disertai tanam kedua melalui program optimasi lahan di 4 kecamatan dengan luas sekitar 637 hektar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi luas sawah sekitar 29.236 hektar. Dengan realisasi tanam saat ini mencapai 18.815 hektar. Untuk wilayah Daha, penanaman akan dimulai pada Mei hingga Agustus dengan luas sekitar 13.637 hektar.
Total luas tanam pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 32.452 hektar, melebihi luas baku sawah karena adanya pola tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun. Selain itu, sudah terbentuk 26 brigade pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didukung 161 unit alat dan mesin pertanian seperti kombain Harvester, traktor roda 2 dan 4, drone, rotavator, mesin tanam, pompa air, dan hand sprayer. Kawan Media Group

Jaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Siap Radio HSS. Tetap putar ilmu selalu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Lucky People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Kriwon Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film bad.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya, yeah, frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
2: Eh, muset. Kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Heads bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Kiradio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Radio Masa Kini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu

0: verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube?
2: Bukan dong. Aku lagi dengerin Kiradio Purnama Nada. Radio anak muda dari Kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya? Yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga?
2: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya. Bisa melalui Radio Garden, onlineradiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda Kandangan.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap muterin lagu enak.

Kriwil Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.